casa de urjur kucayo bubur tar ke pasang layo sama mayani burna yo lagi melu.

kunonge horo musodi bere tu bali be gadala nazara matlonge dunia ah. Odunun te balla kam fola wala te dunun kam fo berengeli horo fangayi.

dawni moyi jaanu daranga ju gudi ya kesu je dar yi foni ya juge dali fadama galle bamun lobbe mudun jantama dari yatama daw afa ali alfa afere ali alfa umar ali alfa diko ali alfa moyi bulu umar ali alfa ala re do ganna